0: Lama si meje kwa homa ranya lenja nu anyati. Anya lenja nu anyati jiri ndile udi.
1: Ndile wada jetu.
0: Ani ishe nene. Nako shi. Tijikale shini dikulo jalelo.
1: Ishindile jiji.
0: Tuwa le shinda tijikale dikulo jalelo.
1: Tuwa le jine dai.

0: Chabwino kundidwa mvera zikatero ndikuti tafika kunikweni kungwanguliro kozomwe tina kutengerani pakali pano mbogudza napo ndi nkhani zamasewero. Tokoze chifukwa choti inu munali pamenepo kumvera programu imene yomwe ndi yamphamvu kwambiri. Programu iti makonza ineyo Bright Sonjera komanso ndabuduza kariyesu. Kuyambira pamene tinayambira mpaka pakali pano. Programu imene ndifeyo anthu awiri ametima ikonza kuti inu muimvere pano pa wairisi. Tokoze kwambiri chifukwa choti inu munali pamenepo kumvera programu imene iyi programu yamphamvu. Programu ya pamwamba, programu yosangalatsa. Chauta akudaliseni kuna kuli konseko kumene mukupezeka kwa nthawi imeneyi. Bye bye.
1: Njivike ne programa jamwazi wa mpira.